Oli kiu kira tanak kuya kanaka. Umana karo amais anips moa. Akira radio tai pek. Akam radio no kut kepan ke wasa nakak saran anyan naira kataloki. Ani kepar tanyanite. Han diosat halak tanyanite. Han keda sinyanit. Ayu kamsas. Han material toke kuncu kinyanit. Han ukasti. Dios san bendición apa. Dios san aruna kap hakit and atman asyan sapur hilatanak kulyakan.